lapona por nang litum longkiri bekiluna lun arjik longtanglo aluna lamthe pirthia long ason ki om tanti adun thu arjik thu sinang riso ejanga kayahut lapen ove juirapet atumang bong tami kanghon kapang thek sungkrung arniwang chipatar sayahut ki ning kedok ning kacheng alam le chithanta kachipatar alam pinchong det lapuson lasi arjuik sinang lapuson ahut labang solun minuti ingjai pi kelonalun alonalam the nang chichini ni

hap thidera elongadim hilig hutpen haladak wardam chotnangji langkapeliya pipe te plapen langkapang pen atibuk jongsi konatni akewak do pulote martin paminangji ningji bigtha arnigang sama por lote hemarlopen chetim ke phlung asai klemnangji lahai asai ke hijung amhi kar ut phe e ami ke thor lapen non malom hithi kulat along nangke klang chitema pi ke phlung adwai hei hui thor lapen kainangji kinang sot ka pachni alam jurki lapwanik chalo.

0: tipo.
1: Aprangsi ridi kor jara da anapan same nilihin pen suri suri ningkang samakardom pajirigla. Pini ajai mek jihu ciput ponji athe pilake inki ka pangreng lapen ale. Lasi ilitum sokar bia khai mate solang do rado anatum sitame inki kemeke hako pen sitame pangreng bom wang bom. Non puan sitame ilitum akhei inki ke jo pangreng abang phu mate abang pisame do ulan. La posi labang so asai koson si klempo nang jima. Angton pen kachini ja phan pura Sericulture Inspector West Karbianglong Alangli Mongol Singh Rongpi akhai phan chi chopha pangjang ponla lasi Alangli same kachopha teng penanda akashwani dipu asai hem studio lo microphone ateng no si nei ni tanglo lasi Alangli hin penla ilitum inki koson se kapang reng ponang jima asai mate lapen a an pusitame koson si ilitum pi ponang jima Alangli le na pathan ponlo nang lasi akhai nang lipan akashwani dipu hin pen lapen ke radio karjara do an hin pen stame suri suri ningkang sama kardom nang pajarigla
2: nilihin benda nang litum pan suri suri akar dong pajari lo.
1: Tang te kai ilitum pini cingki cetan ponji atepi ke mah jong sita minili tan pacini pon lo jong pon lo lasi inki ke me kapang reng lapen ali labang so putak nang li tan pacini ponji ma nang li ke Sericulture Inspector West Karbianglong long labang so sai ki pon bom lapusi cini lasi inki ke kosan si kapang reng nang poh lapen ke nang litum kolabang so angki si kapang reng pon lo akai nang li radio karjo arar pan tan pacini pon ekjima.
2: Toh pacini pun iklan ha? Nilitum la sericulture ahin pen bangke son pli ahin kisi pangreng kikbong. La bang suang bong pen malbari, eri, muga, tasar. La son pli han lo. Te la son pli yang bong pen ilitum pusar pisar pen nang pangreng bom ahin ki bangke. Eri silt bom mate scientific amen bangke philosemia risini bu. La bang su ahin ki ha ilitum pusar pisar pengen ang pangring bom ang bom lo. Te bon sita commercially bangke non inut bahini dolo tema. Cuki cokam amu pusita mege ba plum jia pan kabor iya tum dolo non. Anso si bor inang lang si ali ya bang cini ni diputang te litum ke pangring abang ta aning hang hidan ji.
1: Kalan.
2: Nasi ali alam dam ilitum cithanik nang kau ji.
1: Coro parla kaya nang li tan pacini pon apot. Tang te kaya mahajong pen nang li tan pacini pon lo nang litum a department mate nang litum asai hem long bangke nang litum son pli angki si kapang reng pon po. Lasi la son pli angki kapang reng nang jia pan ke koson si klem pang ceng pon nang po ke ceng pen. Asu kapa wang la pen asu kona pen si ke long jima. Asu koson si kapa pi jima la pen ke a an koson si thon nang jima. La hai hui alam te ang ton pen nang li. Rito kar jorat pan tan pacini pon jima kaya.
2: Pacini ponik lana, atema la son pliangki, mate jat pliangki, alam cethan erli putang te litum apor enik oji. Nasi non pini litum cethanik lana, la ison naingki abutang le cethanik lana. Atema la bangso ingki abangke pusar pisar bentanang pangreng bom open ili tapu iglo, la bangke ingki kemi. Inki kemi mate eri sil bom la bangsa putang lecet hanik nang. Ate inki pangreng ji liputang te litum aprangsi ke aan i nang ji.
1: Kala.
2: Aan na sai klem nang ji. Nasi aan na bangke duik u. Te bon sita son thoma aan na pansi non nili kadugawe lan inki ke pangreng korte ing jiratum apanta. La son pli ainki analam si nili thanik po. La suang bong penke inki aan kemi mate castor inki. Anlo, lapente adun dua bangke, keseru mate kincorlo, lapente tepioka mate rui parkong. La son thoma ingkia anle ilitum, asai tiki pulote, ilitum ningkan kang timta arwulong ikpo, apende ningkan kang timta ilitum ingki pangreng iklong werpo.
1: Tante kai mahajong penang li tan ponlo, son thom angkia anle tiki pon sitame chok po. Lasila bangso son thom angkia an koson si katiki pangceng ponang po nali tan pacini pon ikjima.
2: Sontoma ingki anang bong penke ladak ingki an kimi mate kestor busi common name ke kestor lah. Asamis tetum ke erapat po. Lagi na hokta arong wang dang ilitum karbiang long ke. Lapunat nihang punon, nijang punon. Karbiang long na hokta arong du. Nasi lasu arong ilitum scientifically si esom lut liputang te ilitum arbu aai talong upo. Ili tum bangke la bangso asai tiki ji pulang de ciri si ili tum en ili tum la kado ida chini thang thang te rit lang nang po
1: kalan
2: there ke mam te po jang mi merik po la sapi engke la pu monsoon rain da wang bom po la si monsoon rain ke wang ji aprang aprang ili tum la katiki nang ji arit jai di lo kado ka bilo la bang ili tum thik wen nang po engke ciri si yong si ili tum e liputang te la inki an kimi bang e liput

Lakay akashwani difu non arjuk chinam der long ri kiching han alun ajame abang so jame long pen kiching selun arjuk chinam hawar ke har ke se jonatum kilunaran alun namte wangnan jerjar

Kirby la marjana den ajay mek long pen ke padusi arjuk sina mer meli rong pi la pen konsim terang kiluna la alun lam te wang thani sing wi an la marjan men la ke ahir